albasa kan titin dan kura zurat ko akan lambar waya kamar haka 08 06 57 78